0: parkingi. Obera polo piace malu beba nyagi ben bela janya kach.
1: Pani sorel chala nyarkingi.
0: Pamela dakatari malu beba nyakindu behi meladen.
1: Pani sorel chala nyarkingi.
0: Jaber kidogo masunga waya nyauge nyadalawa.
1: Pani sorel chala nyarkingi.
0: Aniruto dinga malu beba nyakama miyoyo. Emanu nyarka mami, nyarga Raila, nyarga mulu dinga, nyago machulu ni ha excellency.

0: Mano mina wiko gi mori marwa mina ronyo
1: mandisore chan nyar kingi
0: ani resomeje maluonge wa nyage miao
1: mandisore chan nyar kingi
0: serfine masunge wa nyanya kachio
1: mandisore chan nyar kingi
0: nyagongo imaluonge wa mina sam jawaya
1: Onde
0: sore chalo nyar kingi Aninya jolwa ke malwa gaya min jay pim jawaya
1: Onde sore chalo nyar kingi
0: Tatanyo tule malwa

0: tonga dongo. Eh, mana warga daya dong. Indah prosi coro ni mos.
1: Manu yo, udah berah.

0: Aduh sandal. Eh, berpang jam bang, kamu jadi ya.
1: Kamu saya nak buat lim. Eh, babi tanya.

0: epanya moko malewa chutunyuri wanga sino pako suka odaye malatika kito makalo akwaru kinto muko kongo newa pasanya konyako
1: apa

0: Professor Maxwell Udongo. Ulum director Msalimi Ali. Wapi Papa Yo. Oh, Isaac Upondo.
1: Kataki kecho topo nyamonya mam. Yabere kataki kecho topo nyamonya.
0: Ken Kadim Awatonge.
1: Kataki kecho topo nyamonya o. Kataka chwanyi topo nyamonya e. Kadiri nyalo chwanya tukunda una.
0: Freddy Boba.
1: Kadiri nyalo chwanya tukunda una.
0: Wapi Jimmy Alando.
1: Kata kipango deo beda beda. Kata kipango deo beda beda. Kata kikiaga miel nesa nesa mam. Kadiri nyalo chwanya tukunda una. Kadiri nyalo chwanya tukunda una. Lakini kangeo chunyi na kichale nyalo manyalunda.
0: Mijuka wapi Chokari Public.
1: Sagaloti nyalunda yeah. Na kichale nyalo manyalunda yeah. Na kichale nyalo manyalunda yeah. Mama kosari ya moti nyalunda yeah. Kusagalo

0: aboga yang namanya kendo waktu kie. Hey, namanya kendo mama.
1: Imu sunu nyulu punya seme.
0: Namanya kendo nyatina. Namanya kendo erore. Dingin dikin dek.

chal o ma penjo in kan yo ka bo cha penjo un kan yo nya ka cha penjo un kan garis o kon ja penjo in kan aju ja penjo in kan yo ka na penjo un kan

bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona

So yeah, you. Aya. Depo, loya. Bakili, abiji. Tiketu, yaudah, lah. Abi, yang o.